0: Nalagi ako, Vic. Sa likod chit. Iginik. Ikiakpawrak. Ikiakpat. Narwakpat. Kikiktak. Tingak.
1: Farthest north mountains.
0: Halutak. Kangit. Kiyoktak. At siligayak. Katakturak. Kuguruak. Tamayagayak. Ikalugulirak. Itkiligayak. Ukpilak. Pigarak, Ukhrukuvik, Niakogunak, Sikulirak, Huokpak, Atchalik, Gahrak, Kangekat,
1: Long High Bluff,
0: Savirovik, Tikiktak. Sidrak. Aglegawagaluk. Tigutak. Kayutak. Kangingivik. Luvurak. Kunagrak. Ikalugulirak. Analak, Sanneksalo, Patkutak, Sivurak, Ukpilampanga, Igilokpalok, Kaktorovik, Tapkaurak.
1: You can see a long way.
0: Uhuroktalik. Imaerenyaurak. Igilguruatjet. Nuvurakpak. Siku. Pinguhuralik. Kangillakpeat. Pattaktuk.